Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa nitaba mo. Tike ya tu, bache kenga, eche kenga di ka, ka, tu tani, ti ye te kariba me pate kari duong, ka chote tina me ya sa tari, teni na me, u tamula nti kuri ya tu omita. Ya kwa mbuk cha dani, wabu, tu tari kuti na me ya, ku kya ba kete ba tini, di ye ta pita la di nani, ka kwa ye ni ye ta pita la di ni, ni u tamu, ti nga ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan faham hutang, kau siapa kau siapa kau tak suka dengan hutang, kau siapa kau siapa. Kau ia tak faham aku hutang, kau siapa kau siapa kau tak jangan ni cewi hutang, kau siapa kau siapa. Kadai ni ye tu hutang ye mukul ye. Bisa lah aku warna kau ye hutang, tidak kau hutang kau beli. Karena hutang kau siapa kau siapa kau tak doa mau dari dia hutang ni apa. Tu aku ada dua siapa tu ting, kau boleh tenir boleh ni bukan dua tu ni apa aje, aje biasa. Kau ini nama beli boleh kau dua mumpam. Kau tu nama ya dengan ini mumpam. Kumu bakina, bakina dong aje. Tak tahu dia pakar piku, kebala. Naga ni aku ini baju ada nama ya. Kuala adua ramai aku tu. Kamu ada tu mohon muda. Panji adu kada kita, kamu kada dong. Minit siapa ni? Ini tu panjang tu. Dora kita lihat mana pun tu nanti.

tika penyo owe na elo debe player ne debe plade e kasi a cielo agbana penya ahobu me penya mukana hobu me to e kobu me penya mukana kobu me to e hobu me

Nkola, ada marwa, tu kau kau ni tahu mo, dekai katu, pasi cengar, pasi cengar ka kat tu tadi dia cakap gua me pada kau dulu, kau tu tenam ni ya setari, teni nama aku tamulan tu kuliah tu kau mian, ya aku ambuk jadan ni, babu tu tadi aku tenam ni ya, ku jawab cebat ni dia tapi tu lagi nani, kapai ni dia tapi tu lagi ni ni utang tengah ye ni aga. Bapa tu tak jangan apa hutang, hutang aku sih aku tak suka hutang, hutang aku sih. Kali ada apa aku hutang, hutang aku sih aku tak jangan ni cewi hutang, hutang aku sih. Kadai ni ye tu hutang ye puli ye. Bisa ada orang apa ye, bisa tidak hutang ni. Karena hutang, hutang aku sih aku tak dulu mau dia hutang ni apa. Tu aku ada dua tiada tin, aku boleh tenir boleh bukan dua tin ni aku aje, aje biasa. Kali nama benda boleh kau dua mumpam. Aku tu nama ya dengan ini mau. Kumu bakina, akina dong aje, tak tahu dia pakar piku, kepala. Naga ni, aku ini baju ada nama dia. Mukawa, adua ramia kalo, sama rapi muam muda. Panjia lo, kaya kaya tu, kamu kerja dulu ni. Minisio ni, bunyi tu panjang.

sia me vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negba ni tegbe la go e cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo

cielo, agbana benya, ahobu me benya, mukana hobu me tao, ekobu me benya, mukana kobu me tao, ehobu me benya,

penyilo tika penyo o wena elo debe player ne debe player de e kasi a cielo agbana penya a hobu me penya mukana hobu me tao e kobu me penya mukana kobu me tao e hobu me penya mukana hobu me tao

0: Tugu sama, bakal mi somda puna gana beli mi sobalu wuna beli ye botu kwe ya deyum muda. Nono ay alwatu dalasi sebe te mi sobalana le deyum bubu garum dindi ma na beli da. Kajila dindi mi ekbo hasyara dina gana kete ke kutuni nansang unguli hinu bituzu. Fe deyum tabangu holu da gitti da, sokorei holu da gitti da, atokbama holu da gitti da, ni jivi holu da gitti da. Dindi mi nalende bo hasyara dina gana kete ke kunele nulurungu unguli nituzu. Fe deyum karo holu da gitti da. Nilum tetap dah agit dah. Alwat untuk baru mesti agit dah. Ulun ini tetap dah kalau lara kihilis sebaga daya usobalane. Elerok tak kaya ya. Tiki untuk kalau lara bapa cermin ne omu musobalu ini beli epot gue apala. Gibla bani noy sulun ini dia. Onyotnya rokot ya. Tumno ada lafit tumen teru nyotnya ini. Ini benda. Tru baru ini musobalu ini beli epot gue ya. Adegan kan daya reusing epot gue dong. Nahudit teru om tumno ada lafit. Sobor kan daya reusing botu ko don tom do ne minis wey jonne do na dala fi do meyo ni lisuru ya padam no ne pozuru
1: togo juko mu da ti o do ti ke o e tono agreto vi so ti ke si dolele logbo e gba taru o akho su do aku ti pelun ku video la mesenyo ogbole kata chame ko lo yi ha gba atowo o so afolote inu no juko togo juko la plemo mu do mama avavame le togo ni gbadi ho le pe ki ma kho ma kho gbali gbali wa to aku o me le kareka yang lagbeto kwa nyamu dole ni ti amerika ho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti lo va inkeke amade tolo no afole ti le kweti memile wa do amenle to wa to akwe duo me le kareka yang le mi kodugodu to wa so coupon ti ni o ma vi asono mi coupon lo yana no mu dole ni ti mi ho kolo fini mi ave khwelo iji mi apole mi asono lo kolo ame khokho nuide asono amenle to no alo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosu do aku ti pelon ku video la mesenyo gbo ile kadodo mekoro irado ato o.